0: ambil dari sini mau pasal jual kambing.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.